0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Kesel aku mas, ini lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wis, iki tak pake yo. Gawe mas mui Agar Ilu Herbal Drink, bestseller Agar Ilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agar Ilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut di pagi hari ini. Ya silakan sahabat Citra, di segmen ini kembali Bang Jay akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977 menemani kesibukan dan aktivitas sahabat Citra masing-masing yang masih merapatkan barisan. Ya sepertinya sudah ada yang masuk, kita sapa, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Selti. Agar selte saya segera semangat dengan siapa dan di mana? Mang Tono ya?
1: Dengan Mang Tono.
0: Mang Tono, bagaimana kabarnya hari ini dan apa aktivitasnya?
1: Alhamdulillah, baik kabarnya. Mau
0: alhamdulillah.
1: Dengar lagu dulu.
0: Oh, iya. Ya deh, mau ditemani lagu apa kalau begitu?
1: Minta lagunya Salam Dirimu Sendiri.
0: Salammu Sendiri dari Cantika Davinka atau Pak Selamat? Dari Cantika Davinka atau Pak Selamat?
1: Selamat nih.
0: Baik, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Kirim salamnya buat semuanya aja.
0: Baik, terima kasih ya Mang Tono ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mang Tono yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilus LT.
2: Selamat pagi dengan Epi.
0: Agarilo CLT sehat segar
2: semangat. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Irma.
2: Berhenti aja ya.
0: Kenapa?
2: Lama banget berhentinya.
0: Iya, kemana aja Mama Irma? Kemana aja Mama Irma, kok lama nggak gabungan ini ya?
2: Oh, ada Jai, lagi sibuk Jai.
0: Sibuk ya.
2: Maklum lah Jai.
0: Iya, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin nah, juga lagi panen juga, betul. Semangat pokoknya.
2: Ya semangat, pastilah semangat guys.
0: Mau ditemani lagu apa Mama Irma?
2: Lagunya apa ya Jay? Kamu istimewa aja.
0: Kamu istimewa, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam salamnya buat semuanya aja lah Jay.
0: Baik, terima kasih lalu banyak ya.
2: Buat keluarga Jar, keluarga Tarhidi. Semoga
0: semuanya
2: aja.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima
2: aja
0: kasih.
2: Aja ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Irma kawasan Kota Padang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi yang ditagari Lucilti.
3: Waalaikumsalam pagi and happy. Agar Lucilti sehat segar. Semangat.
0: Semangat. Ada Mas Syarif kawasan Sukamulyo.
3: Iya, Mas.
0: Iya. Bagaimana rencana hari ini dagang?
3: Selalu dagang nih.
0: Oh iyalah, musim kemarau selalu dagang.
3: Agak tentu kadang siang baru panas.
0: Iya, tapi bukan ini, bukan mendung ini. Ini sekarang ya, itu adalah apa namanya? Kabut asap ini ya.
3: Iya, ada kebakaran ya.
0: Iya, kan ada kebakaran tuh di lahat kebakaran.
3: Iya.
0: Terus juga di Kalimantan malah darurat kebakaran ya.
3: Iya.
0: Mas Arif mau ditemani lagu apa?
3: Iya, sahabat.
0: Apa?
3: Sia-sia merindu.
0: Sia-sia merindu.
3: Iya.
0: Sia-sia mengharapkan cintamu.
3: Sia-sia merindu enggak ada.
0: Sia-sia merindu enggak ada.
3: Sudah, itu aja.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
3: Salamnya buat semua fans dari Citra di mana pun berada, dari SMS tanpa terkecuali.
0: Baiknya
3: yang lagi monitor di Citra itu Boyo. Dan banyak pagi, aktivitas dan buat maksudnya untuk kasus sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Kita sapa satu penelpon lagi dan ini penelpon penutup di program Citra Kopi Dangdut. Halo Citra Kopi Dangdut, Agarilu Selti.
2: Agarilu Selti.
0: Wah, ini ada Bang Jo.
2: Ya.
0: Ya, Bang Jo kawasan Majapahit. Bagaimana? Sedang apa aktivitasnya Bang Jo? Wah, dengung sekali. Lagi dagang ya Bang Jo ya?
2: Ya.
0: Nasi kuning. Terus itu ya. Apa?
2: Mau nyicip gak?
0: Waduh, dengan berberat hati. Bisa aja berberat hati ya.
2: Hati berat apa?
0: Enggak. Berberat hati lah orang nganterin ke studio gimana coba ya kan? Waduh, dengung sekali ini. Mau ditemani lagu apa ini, Bang Jo? Halo.
2: Lagu Malaysia ada?
0: Lagu Malaysia apa judulnya?
2: Mas Jaya.
4: aja pilihan.
0: Isabella aja ya.
4: Ya.
0: Oke, nanti diputerin salam-salamnya buat siapa saja.
4: Semuanya,
0: Mas. Terima kasih ya.
4: Ya.
0: Ayo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Zulkarnain Ju, kawasan Majapahit ya, yang sedang dagang. Ini dagang kue serabi, nasi kuning, pokoknya recommended banget ya. Bang Jai pernah dianterin ya waktu itu serabi. Mantap ya. Ya udah kalau gitu sahabat Citra, Bang Jai izin pamit di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti Bang Jai akan kembali lagi di program selanjutnya di program Citra Pop Indonesia, tetap ditemani bersama Bang Jai. Jadi tetap rapat barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina

0: Kali sehari Kapsul Kardina Break. Kapsul Kardina Break bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia.

0: sidang soal wakil rakyat, bukan paduan suara.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Halo?
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sahabat Citra The Groovy, pergi jauh dariku di pagi hari ini. Ini cuma lagunya aja sih, bukan kita semuanya harus pergi jauh. Apalagi kalau pergi jauh dari Bang Jai, gak boleh lah ya kan. Sahabat Citra adalah orang-orang spesial, orang-orang yang luar biasa. Setiap pagi merapatkan barisan bersama Bang Jai di Radio Citra. Sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya pagi ini. Bang Jai hadir menemani aktivitas Sahabat Citra hingga pukul 10 pagi. Jadi tetap rapatkan barisan, tambah kebahagiaan dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik. Boleh lagu-lagu lintas generasi di tahun 2000-an, boleh juga tentunya lagu-lagu yang terupdate, terviral di tahun 2026. Menemani segala aktivitas Sahabat Citra di hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026, Bang Jai doakan mudah-mudahan Sahabat Citra semuanya bahagia dan segala aktivitas di hari ini lancar tanpa hambatan, dihibur juga bersama Radio Citra. So untuk Sahabat Citra, stay enjoy aja, menikmati waktu di pagi ini. Dan Bang Jai juga tidak lupa menyarankan untuk Sahabat Citra tetap jaga kesehatan ya, terutama dengan menggunakan Agarilus Drop-nya. Dan tentunya untuk Sahabat Citra semuanya, Agarilus Drop ini mengandung berbagai macam khasiat untuk tubuh kita, terutama dapat mengatasi berbagai macam penyakit degeneratif ataupun penyakit kronis ya. Jadi untuk Sahabat Citra yang memang memiliki riwayat, itu sangat dianjurkan mengkonsumsi yang namanya Agarilus Drop. Selain itu juga di musim yang seperti saat ini yang musimnya ekstra banget, menguras tenaga juga karena panasnya ekstra ya. Terus juga suhu udara sangat panas, kemudian juga kualitas udaranya tidak begitu bagus. Jadi rentan sekali kita terserang yang namanya berbagai macam penyakit, virus juga yang masuk ke tubuh kita. Nah itu cocok sekali Sahabat Citra dengan mengkonsumsi Agarilus Drop juga. Sahabat Citra bisa beraktivitas normal layaknya biasa, walaupun menghadapi panasnya cuaca serta buruknya kualitas udara. Ya tetap rapatkan barisan bersama Bang Jai di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya.
1: Sehat, dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita

kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan

0: digunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasi

0: Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831 5006 4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding. 0821 7962 1411 dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852 7314 7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje. 0813 7765 0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti. 0857 6915 2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana. 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya. 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau. 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah. 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur. 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit. 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Masih di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jai sahabat Citra. Sebuah ketulusan cinta yang begitu mendalam, kemudian kesiapan berkorban dan keberanian untuk selalu ada bagi seseorang itu memang sangat berat sahabat Citra ya. Tapi dalam lagu ini semuanya diungkapkan.

Bahkan sebelum masalah atau badai dalam kehidupan itu datang, dia sudah bersiap-siap untuk menghadapi dan melaluinya secara bersama. Ya, ada It Gitaf sahabat Citra, Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang begitu populer, lagu yang begitu mendominasi para penikmat musik di tanah air ini. Ya, jadi dalam lagu ini sahabat Citra menggambarkan cinta yang tanpa pamrih, menggambarkan seseorang yang bersedia memberi sepenuhnya, kemudian merawat, melindungi pasangannya tanpa menuntut balasan yang setimpal. Sesuai dengan liriknya, sedia aku sebelum hujan, itu adalah maknanya kiasan sahabat Citra, yang mana kita kenal biasanya kan sedia payung sebelum hujan gitu ya. Dan payung fungsinya apa? Payung itu adalah fungsinya melindungi dari tetesan air hujan, tetesan panasnya, panasnya sinar matahari gitu kan sahabat Citra. Jadi intinya pada dasarnya payung itu adalah sebuah pelindung. Nah, ini makna kiasannya sahabat Citra yang terkandung di dalam lagu sedia aku sebelum hujan. Di dalam lagu ini juga mengandung sebuah makna, yaitu kesiapan menghadapi segala resiko. Dia juga metamorfora hujan yang melambangkan kesedihan, air mata atau masalah. Menjadi sedia berarti siap siaga mendampingi walaupun tahu ada resiko yang akan terluka. Intinya ya pasang badan gitu loh ya sahabat Citra ya, segala sesuatu harus dihadapi dan segala kemungkinan yang terjadi ya dia udah siap untuk menghadapinya. Sahabat Citra mengantarkan ke menit 13 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat bersama It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ya, untuk melancarkan aktivitas sahabat Citra di hari ini dibutuh yang namanya kebahagiaan ya sahabat Citra ya. Kebahagiaan untuk sahabat Citra sambil melakukan aktivitas dan kegiatan untuk sahabat Citra itu tidak bosan, terus juga tidak malas, tidak cepat gundah, gelisah, merana gitu loh sahabat Citra. Ya, berhibur diri itu kan penting ya. Dan berhibur diri adalah suatu hal yang kita butuhkan, apalagi sedang dalam keadaan ya mungkin tertekan gitu kan sahabat Citra ya. Tapi yakinlah sahabat Citra, di dalam sebuah tekanan dalam hidup dan di saat kita melakukan segala aktivitas tapi mungkin ada hal-hal yang membuat kita justru kurang semangat, kurang fokus, jangan pernah lupa dengan seseorang yang selalu hadir di dalam hati kita sahabat Citra. Dan biasanya di dalam hiruk pikuknya kehidupan kita, di dalam kesibukan kita juga, di dalam segala aktivitas yang kita lakukan, orang yang hadir di dalam hati kita itu memang adalah orang-orang yang memang tertentu dan pilihan dan sesuai dengan keinginan kita. Atau istilahnya yang kita kenal dengan sang pemilik hati. Orang yang memenangkan hati kita dan orang yang akan selalu menghiasi hari-hari kita. Dan inilah dia lagu dari Fun 17, Sang Penakluk Hati.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Loh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Oke Bu, suun.
4: Napa lho Pak, kok luwung mes ngoten njenengan iki?
5: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Oh alah, yo najan to ngene yo panggon obat e lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Semangat untuk semua aktivitas di pagi menjelang siang untuk sahabat Citra semuanya. Dan jam-jam segini biasanya sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing gitu kan. Ada yang di kebun sudah mulai metik kopi, nyadap karet. Terus ada juga yang di kebun sawit. Ada juga yang mungkin lagi ngerumput ya di sekitar area pondoknya. Tapi ini berlaku untuk sahabat Citra yang aktivitasnya memang di seputaran pondok di wilayah kebun ya. Biasanya banyak itu di arah-arah Kota Padang, terus juga di arah-arah Padang Ulak Tanding, Blue Mai gitu ya. Dan di arah-arah kecamatan Buara Klingi itu banyak juga sahabat Citra. Terus juga ada di kawasan Selangit Dalam, banyak juga yang di sana sahabat Citra, para petani kopi gitu kan. Ya banyaklah aktivitas yang dilakukan di hari ini. Dan bukan cuma pekebun saja, mungkin juga sahabat Citra yang sedang di perusahaan, di PT ya, lagi aktivitas seperti biasa sambil dengerin radio dan bercengkrama bersama teman-teman. Bagi ucapan selamat pagi saja dan selamat melakukan aktivitas sambil ditemani lagu-lagu pop Indonesia. Semakin beranjak siang sahabat Cira, tapi hari ini masih seperti hari kemarin. Kita lihat seolah-olah ini mendung gitu kan yang menyelimuti wilayah kita. Tapi kembali Bang Ji sampaikan untuk sahabat Cira tetap jaga kesehatan ya, terutama buat kalian yang memang beraktivitas di luar ruangan sahabat Citra, karena kualitas udara saat ini kurang begitu baik dan juga debu banyak sekali berterbangan karena memang musim kemarau. Nah, menurut informasi yang kita dengar sahabat Citra ya, bahwa saat ini itu yang seperti terlihat mendung itu adalah kabut asap sahabat Citra ya, jadi bukan mendung. Makanya jangan salah sangka sahabat Citra ya, sekarang seperti mendung terus agak-agak abu-abu gitu langitnya. Yang kita kira mendung ternyata itu adalah kabut asap yang memang disebabkan oleh kebakaran hutan ya di berbagai titik lokasi yang ada di Indonesia. Terus ada tuh yang mungkin bertanya, Bang, kok dampaknya bisa sampai ke kita gitu kan? Ya jangan salah, di daerah kita juga banyak lahan-lahan yang terbakar sahabat Citra. Cuma untuk besar kecilnya itu berbeda ya, seperti yang terjadi di Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu terjadi sudah besar dan banyak titik lokasi yang terbakar sahabat Citra. Sehingga kemarin negara tetangga seperti Malaysia itu sudah mengirimkan pesawatnya untuk membantu memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Kalimantan. Ya biasanya sih yang menjadi titik susahnya saat kebakaran hutan atau kebakaran lahan itu karena memang apinya itu bergerak di bawah dasar tanah gitu loh sahabat Citra ya. Maksudnya gimana? Biasanya yang kebakaran itu lahan-lahan bergambut yang memang apinya menjalar di bawah tanah. Jadi walaupun disiram di atasnya, kalau air tidak sampai ke dasar itu percuma saja dan tetap menciptakan percikan bahkan kobaran api dan melahap kembali gitu loh sahabat Citra. Nah tapi seperti yang terjadi di Kalimantan justru itu lebih parah lagi. Kenapa kok lebih parah? Karena di dasar tanahnya itu terdapat batu bara. Nah jadi saat kebakaran hutan itu yang nyala batu baranya sahabat Citra. Sehingga saat disiram menggunakan air dan sama seperti lahan gambut tadi, airnya tidak sampai ke dasar. Ataupun misalkan sampai ke dasar, ya debit air yang disiram itu tidak begitu banyak sehingga tidak mampu untuk memadamkan api yang sudah melahap batu bara yang terdapat di dasar tanah. Ya makanya Bang J sarankan sih untuk sahabat Citra di musim kemarau seperti saat ini, hindari yang namanya pembakaran lahan dan hutan. Walaupun itu lahan pribadi, lebih baik selagi masih bisa ditunda gitu ya, tunda dulu aja. Tapi kalau memang itu harus dilakukan pembakaran lahan, ya harus dengan izin sih. Kalau Bang Jesse sarannya seperti itu ya. Dan ya tetap harus dalam pemantauan, jangan sampai nanti menyebar ke wilayah lain. Tapi yang jelas sih kalau Polri sudah menghimbau di musim kemarau ini tidak diperbolehkan melakukan pembakaran sahabat Citra ya. Apabila nanti di citra satelit terdeteksi ada hotspot, maka yang melakukan pembakaran walaupun di lahan pribadi itu ada undang-undang tersendiri yang nanti akan menjerat.
Ya sahabat Cira, masih di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jai di pagi ini. Tetap semangat untuk segala aktivitas. Nanti Bang Jai kembali lagi. Ada Harmony Eye. Kamu

0: Anak ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26. Susu etawa premium iki. Bisa mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Premium iki. Bisa mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru

0: Rilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sahabat Citra, tidak terasa kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia sudah di penghujung acara, sudah hampir jam 10. Ya sahabat Citra, tidak terasa kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia sudah di penghujung acara, sudah hampir jam 10 pagi kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Jangan lupa, selain ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra semuanya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.

yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah

diobati. Katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini loh bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu.

0: ibu nih, bapak sayang banget sama ibu, lopek-lopek tuyu pokok ibu nih.
1: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop it, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: Dipersembahkan oleh
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Sahabat Citra masih bersama Bang Jai menemani aktivitas dan kesibukan sahabat Citra di pagi menjelang siang hari ini. Dan saat ini kita berjumpa di program yang luar biasa, program yang paling nendang pastinya. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Gongseng Sigo 26, sehat tulang kuat nendang banget. Nendang banget sih kalau kita sambil menikmati lagu, ya kan, sambil nyeruput kopinya, sambil makan pisang gorengnya atau gorengan yang lainnya, kemudian juga sambil kita berpantun ria. Ya itu cuma ada di program Citra Gongseng bersama Zigo 26 Sehat Tulang Kuat. Nendang banget. Ya untuk sahabat Citra yang masih merapatkan barisan di saat ini di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Bang Jai ucapkan selamat pagi menjelang siang, ya kan. Selamat beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing. Terus juga apalagi ya, selamat melakukan segala kesibukan lah tanpa terkecuali untuk sahabat Citra semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu untuk aktivitasnya di hari ini. Ya di program Citra Gongsing gak pukul 12 yang nanti bersama Bang Jai ditemani dengan lagu-lagu dangdut terbaru ya. Mulai dari tahun 2010 Bang Jai siapkan hingga yang terupdate di tahun 2026. Silakan sahabat Citra yang mau bergabung, request lagu, salam sapa, silakan di 0733451977. Tapi dengan syarat wajib siapkan dulu pantunnya, dan pantunnya harus yang baru ya. Ya kalau pantun yang lama nggak boleh, minta yang lain nanti Bang Jai, ya kan. Terus juga yang utang dulu gimana, nggak boleh juga ya. Kalau utang dulu nggak bisa ya sahabat Citra, harus dibayar kontan, harus pantun terbarunya. Minum kopi pagi-pagi buta, ya kan, siangnya minum pepaya. Kalau sahabat Citra hari ini ingin bahagia, jangan lupa rapatkan barisan di Radio Citra. Ya silakan untuk sahabat Citra di program Citra Gongseng yang mau bergabung di 0733451977, Bang Jai akan sapa, ada siapa dan di mana. Halo Citra Gongseng Zigo 26. Nandang banget, luar biasa sekali. Dengan siapa dan di mana?
1: Halo.
0: Halo. Ya lo. Ya lo. Halo.
1: Iya lo.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Perjalanan ini bang.
0: Kenapa?
1: Di perjalanan, jadi agak goyang
0: tinggal. Oh ya goyang. Dengan siapa? Papa Mega, Papa 2R.
1: Mas Boy.
0: Oh, ada Mas Boy ya. Beda sekali suaranya sekarang, lebih awet muda ya. Ada Mas Boy. Lagi di mana ini? Wa Ogol atau Mas Boy?
1: Ya, lagi mau pokoknya adalah acara sedikit.
0: Adalah acara sedikit sambil dengerin radio, berarti lagi dalam perjalanan ya.
1: Iya.
0: Udah siap pantunnya Wa Ogol atau Mas Boy?
1: Pantun ya.
0: Iya.
1: Ini prasyarat aja ya, dak Bang Jai.
0: Ya, tapi wajib.
1: Ini perbayang ke sama Bang Jai terpaksa nelpon walaupun di mana tempatnya, di mana saja tetap nelpon dengan Bang Jai.
0: Luar biasa pokoknya.
1: Betul,
0: ya.
1: Dari mana hendak ke mana? Dari Jepun ke Bandar Cina.
0: Cakep.
1: Wahai adik mentang bertanya. Yang pakai pita merah siapa namanya?
0: Weh, siapa kak itu dia? Ya kan, ada lagi pantunnya.
1: Namanya nggak tahu.
0: Ini ceritanya nyindir orang yang di sebelahnya mungkin ya. Ada lagi pantunnya Wa Ogol? Boleh kalau ada lagi.
1: Lagunya kalau ada Mansur S versi Bollywood yang berjudul Tetes Air Mata.
0: Tetes Air Mata?
1: Tetes Air Mata.
0: Tetes Air Mata dari Mansur S versi Bollywood. Gak ada nih, gak masuk di playlist kita. Gak masuk di playlist kita ini Wa Ogol, di program Citra Gongsengnya.
1: Ada gak?
0: Tidak masuk di playlist Citra Gongseng ternyata.
1: Ya kalau gak ada It's zaman now.
0: It's zaman now aja, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Ya salamnya pertama untuk DJ keluarga. Juga ya tetap eksis menghibur kami di daerah-daerah. Sebab atas kehadiran Anda sangat menghibur sekali.
0: Iya.
1: Kemudian untuk semua pen-pen putra yang saya cintai dan saya sayang hormati, semoga sehat selalu di mana saja berada. Kemudian untuk Pak Rudi, penyanyi kita tuh. Apa pengabaran Pak Rudi? Pokoknya segala-galanya Bang Jai.
0: Sama gitu. Semuanya.
1: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Wak Ogol kawasan Kota Padang yang sudah bergabung di program Citra Gongsengnya ya. Lagi dalam perjalanan tapi masih sempat-sempatnya nelpon Radio Citra. Luar biasa. Beh, mantap pokoknya. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siap untuk di via telepon ya. Halo, Citra Gongseng Zigo 26.
2: Zigo 26 sehat. Tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mas Syarif kawasan Isokomulyo.
2: Bergabung lagi
0: pas lagi gosrok sekarangnya. Karena pagi tadi udah dapat bocoran ya kan, gabungan pagi tadi katanya udah siap-siap Bang. Ini pokoknya dagang karena cuaca panas ya kan.
2: Iya.
0: Ya, Mas Arif.
2: Iya.
0: Lancar terus berarti anti libur sekarang ya.
2: Alhamdulillah. Praktis
0: mau relaks ya. Tapi tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya.
2: Iya.
0: Nah, karena kualitas udara sekarang sedang tidak baik-baik saja, atau kualitas udaranya sedang tidak sehat ini ya.
2: Banyak debu.
0: Betul sekali, banyak debu, banyak asap dan sebagainya juga. Jadi apa namanya, bakteri itu bisa cepat masuk ke saluran pernafasan ya kan. Mas Arif mau ditemani lagu apa, tapi pantun dulu Mas Arif.
2: Pantunnya ya. Hari ini cuacanya sangat panas.
0: Cakep.
2: Mata panas, enaknya mandi di kali.
0: Iya, cakep.
2: Kalau kamu mata panas, silakan minum es di sini.
0: Weh, cakep. Kalau kamu merasa panas, silakan minum es di sini.
2: Iya.
0: Esnya mah memang ngedinginin, tapi nggak ngedinginin hati itu, Mas. Ya. Iya deh, ini lagunya apa, Mas Arif?
2: Andainya tak berpisah, ada nggak?
0: Apa?
2: Andai tak berpisah.
0: Andai tak berpisah.
2: Ya.
0: Wah, enggak ada nih andai tak berpisah. Andai engkau di sini ada, atau andai apa nih? Andai tahu saja, andai 1000 tahun saja.
2: Satu rasa cinta aja lah.
0: Apa?
2: Satu rasa cinta.
0: Satu rasa cinta?
2: Ya.
0: Satu rasa cinta. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja nih, Mas Arif?
2: Salamnya buat Masalatin, buat apa tadi? Pak Ogol.
0: Ada Pak Ogol.
2: Pak Ogol, Pak Wici, Putini, Bupus, Pak Fatima, Mama Angel, Mama Depan, Mbak Amar, Mbak Irma, Mbak Irawati, buat Masalatin, buat Sartanto, buat Pak Karpit, Pak Karpin, Mbak Amis, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Royki, buat Mama Isra, Kang Arwono, Mas Layak-Layak, Bu Sumarni, Bu Junaidi, buat Balis, Paina, Demisri, buat Mamulut, Rizmi, dan buat semua fans Citra, dimanapun berada, siapa nyantaki,
0: baik,
2: beberapa kita, dan buat Mas Dijanya, matukat sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Mas Arif ya.
2: Selamat, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, kawasan Isokomulyo yang sudah siap-siap mau berangkat katanya ya. Nanti tengah hari berangkat, laris manis Tanjung Ngipul pokoknya. Kita sapa lagi, halo Citra Gongseng, Sigo 26.
3: Sigo 26, saya tulang kuat tentang banget.
0: Iya, ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
3: Iya.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
3: Gimana kabarnya Mas
0: Bajek? Baik, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah sehat ya? Iya, alhamdulillah. Mbak Kus sendiri sehat juga ya?
3: Sehat ya Mas?
0: Alhamdulillah.
3: Wah, ada semang kelinci gini, berarti sehat Mas.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Karena ya.
3: Kelelar-kelelarnya baru.
0: Pantunnya udah siap ya Mbak Kus ya?
3: Iya nih.
0: Ya, pantun dulu Mbak
3: Kus. Rambut sama hitam.
0: Cakep.
3: Hati dan watak tak sama.
0: Betul.
3: Video kirim salam, lagu dan pantunnya mikir bersama.
0: Wah, bagus banget ini ya, luar biasa. Ada lagi.
3: Ada. Burung belati punya Asia.
0: Cakep.
3: Orangnya cantik, mandi rambutnya basah. Dia tak sembahyang dan juga tak puasa.
0: Iya.
3: Di akhirat nanti akan dapat siksa.
0: Waduh, bahaya ya.
3: Ya.
0: Ada lagi.
3: Digoyang-goyang.
0: Cakep.
3: Ibu dibangunkan disuruh sembahyang supaya anak-anak dapat kasih sayang.
0: Luar biasa, cakep sekali ya. Luar biasa pantunnya Mbak Kus. Lagunya apa Mbak Kus?
3: Betul, boleh enggak?
0: Oh, satu lagi boleh, masih ada.
3: Hujan deras, jalannya licin.
0: Cakep.
3: Kalau licin, pakai sepatu. Sudah tahu aku orang miskin. Mengapa kau tak beliin baju aku?
0: Waduh.
3: Lagunya tambatan jiwa, Mas.
0: Apa?
3: Tambatan jiwa.
0: Tambatkan jiwa?
3: Iya, tambatkan jiwa.
0: Dari siapa itu?
3: Dari Rita Sugiarto.
0: Tambatkan jiwa. Wah, tidak masuk di playlistnya, Mbak Gus.
3: Waduh, enggak ada malam, ada enggak malam?
0: Malam
3: Rita Sugiarto.
0: Malam dari Rita Sugiarto. Adanya ini ya. Bang C tawarin ada malam ini, kemudian malam Minggu cuma malam ini, terus ada New Palapa 3 hari 3 malam. Terus juga
3: hari 3
0: ada
3: malam aja, Mas.
0: Ada Eva Puka ini malam ya.
3: Ya boleh, enggak apa-apa.
0: Eva Puka aja, malam aja ya judulnya ya.
3: Iya.
0: Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja, Mbak?
3: Salamnya buat Mas Arifula. Ada lagi siapa tadi, Bang? Pak Ugal ya? Mas Boy.
0: Mas Boy,
3: betul. Sehat ya. Untuk Mbak Wijianti, Mas Giar, Mbak Lydia, Mbak Lisa Bunda Fitri, Mbak Parisya, Mas Tarjo, Mbak Novi, Mbak Ria Tommy, Ayu Lina, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Sutri, Mas Samsuri, Mbak Suanti, Mbak Ira Nadia, Mas Darminta. Ada Putri Sulaiman, ada Mbak Fina Kampar, Mbak Putri Mbak Lawang, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mama Nugra, Mama Sarniyadi, Mama Dewan, Mama Isra, Mama Angel, Mama Irma Yuwani, Mama Revandi, ada Pak Amir, ada Pak Rohidi, ada Pak Koluda, Pak Solihin, Mas Solihin, Pak Mis, Pak Yono, Pak Yanto, Bapak 2R, Bapak Elmi, Bang John Wajah, Lika Sinom, Bang Lis, Bang Hardianto, Bang Elis, Bang Putra, Bang Estu, Bang Suratno, Bang Putra Empat Lawang, Bang Harmono, Bang Samsuri, Bang Saripulo, Bang Hartanto, Bang Indra SS, Bang Aladin, Mas April, Bang April, Bang Anwar, Bang John Ki, Bang Hanafi, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Sukir, Bang Yang Bain, Bang Edi, semuanya. Udah semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat
3: spesialnya
0: siapa?
3: Spesialnya buat Mas Tiga ya. Semoga sehat selalu.
0: Baik,
3: sekarang udah nggak pindeng lagi suaranya.
0: Alhamdulillah. Walaupun masih serak-serak juga sih. Terima kasih ya, Mbak Kus ya.
3: Sama-sama ya. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kus, kawasan Tugu Sempurna Muara Klingi Sabah Citra sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu untuk Mbak Kus. Tadi 4 pantun luar biasa. Darimu yang semakin menggil. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Gosen Siku 26. Halo Citra Gongseng Siku 26. Iya, sayang sekali tadi udah masuk malah dimatiin ya kan. Cuma ada suaranya kersek-kersek dikit dimatiin. Aduh ya, kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Gongseng Siku 26.
4: Siku 26 sehat, wangwan nendang.
0: Nendang banget, luar biasa. Ada Bapak Rohidi di Kelurahan Muara Inim ya.
4: Ya.
0: Aha. Sedang apa aktivitasnya di pagi menjelang siang ini?
4: Nyantai lagi kasih makmu nih.
0: Wih, lagi santai. Pantunnya udah siap belum ini, Pak?
4: Ya, berusaha memang harus pantun. Nih.
0: Iya, harus wajib ini. Ya, pantun dulu kalau begitu.
4: Pantun, coba-coba. Wah, pinang di atas papan.
0: Cakep.
4: Papan terbuat dari kayu jati.
0: Cakep.
4: Hati bapak senang punya anak tampan. Sudah tampan, baik hati.
0: Wah, luar biasa. Cakep sekali pantunnya ya. Lagunya apa ini, Pak?
4: Lagunya PP apa?
0: Gadis Manis Kalimantan nanti ya, diputerin ya.
4: Gitu.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salam-salamnya siapa yang baru masuk ya?
0: Ada Mbak Gus.
4: Ada untuk Mbak Gus.
0: Ada Mbak Ogol. Ada Mbak Sari.
4: Ada Mas Wahyu Jait. Ada Budi Sumarmi. Ada Mbak Mes, Pak Trianto, Pak Jono, Mbak Jualuyo, Mas April. Kemudian ada Mas Aladin, Mas Sarif. Ada Mas Hartanto, Pak Yono, Mak Isla. Untuk Putri, pokoknya untuk semua tuh Putri Empat Lawang ya.
0: Semuanya.
4: Semua ini.
0: Spesialnya ada buat siapa?
4: Spesialnya ya buat penyiar tuh.
0: Baik.
4: Ini Nabil belum pulang nanti.
0: Baik, terima kasih banyak Pak ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim yang sudah bergabung di menyapa. Oh ya, Bang Jemo titip salam juga ya yang ada di kawasan Desa Manar Resmi buat Bengkel Weng yang selalu mendengarkan Radio Citra beserta istri tercinta. Waduh, selamat pagi aja ya, selamat mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Kemudian Bang Jo juga mau titip salam untuk Bang Jo Zulkarnain di kawasan Majapahit. Waduh, tadi dianterin nasi kuning. Nasi uduk tapi pakai nasi kuning ya, enak banget ternyata. Luar biasa, terima kasih Bang Jo. Ya sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di program Citra Gongseng yang selalu setia khususnya sambil melakukan aktivitas, kegiatan, ya kan, kesibukannya masing-masing diselipin dengan kebahagiaan bersama Radio Citra. Luar biasa, lengkaplah sudah pokoknya tiap hari. Nanti Bang Jo kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra. Bang Jo hadirkan lagu-lagu yang sudah direquest dari via telepon, tapi ada lagu yang lagi viral banget dan menjadi topik perbincangan di mancanegara sahabat Citra. Sebenarnya lagu ini udah lama ya sahabat Citra di Indonesia, dan kita semuanya kenal dengan penyanyinya. Tahu, maksudnya tahu nih, bukan kenal kenal akrab gitu, bukan. Kita tahu sama penyanyinya, dan lagunya ini sahabat Citra sekarang lagi menjadi topik perbincangan hangat di mancanegara karena unik dari liriknya, kemudian juga unik instrumennya, tapi cantik penyanyinya ya kan. Dan orang-orang mancanegara suka dengan lagu ini sahabat Citra. Seperti apa lagunya, ada Pak Ijo dari Siti Badriah.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau teripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman,

0: Tunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek

0: 24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan Ex Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Manunggala Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Galatus kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Linggal atas kali kumanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Pak, nyapu kok mojok? Karung golek sambil otok ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yuk bingung arep tak pulu apa tak oseng.
1: Dah bang bayi papa. Gek kasihan prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki lho nyong Prokanda. Produknya agar ilus. Cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

1 kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 101,6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1

0: Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Uprint dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan

apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian.

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Galatus Kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabare siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat nggih kagem Dimas Dajeng sedaya. Alhamdulillah amargi berkah ing Maha Kuwasa siang menika saged kepanggih malih kalih dina nggih ingkang badhe ngrancangi panjenengan sami leyeh-leyeh niki nyambi mirengake tembang-tembang campur sari.

menikah panas epol, jangan luar biasa nggih enjing mau padahal rodok mendung ngono. Sebule PHP mawon lho. Nggih pun, mboten napa-napa disyukuri mawon nggih pripun mawon cuacane. Sakniki mangga diaturi kagem sedulurku, dia Mas Jajeng sedaya ingkang badhe nyuwun tembange. Saged geguyuban ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Ampun kesopen pasote siang menika campur sari sapore agar ilustrop merem tenang.

0: campur sari sapore.
1: Sari rusuk marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten?
1: Sugeng siang Mbak Dina.
0: Sugeng siang regi wonten Mbah Mis nggih.
1: Nggih.
0: Pripun kabare Mbah Mis saya mboten?
1: Nggih, alhamdulillah sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah ya kudune sehat selalu Mbak Edok saya nggih.
1: Nggih, saya niki Mbak
0: Dina. Entah sedanya apa niki Mbah Mis?
1: Niki istirahat niki teng griya niki.
0: Teng griya mboten ning kolam iki.
1: Mboten dalem anu dalem teng kolam.
0: Oh nggih, teng griya mawon ngopi-ngopi Mbah Mis.
1: Ade ngopi niki.
0: Wah, lah yo pas tenan. Oh ya meneh mangancane wayahe ngopi. Dinikmati.
1: Campur sari niki.
0: Nggih, leres. Monggo dinikmati kopine nggih Mbah Mis nggih. Diaturi tembange Mbah Mis aja mirengake tembang napa?
1: Lendang sutra kuning mawon.
0: Napa sepun lendang?
1: Lendang sutra kuning.
0: Selendang sutra kuning nggih, siap tak puterane. Salam Rian ya Mbah, diaturi kagem sinten?
1: Nggih, salame kangge keluarga Mbak Dina nggih, mugi-mugi sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Mama Islah kangge Musi Sumarmi, kangge Mas Harif, kangge Mas Hartanto, kangge Kang Harmono, kangge Kang Wahyu. Kangge Pak Yono, Mbak Jono, kangge Pak Trianto, kangge Bumbuat Deni, kangge Mama Angel,
0: nggih.
1: Mama Isla, kangge Mas Adua Lulo, kangge Mas April, nggih niku mawon Mbak Dina.
0: Niku mawon, spesiale wonten Mbak Mis kagem sinten?
1: Kali kangge Mbak Wet, nggih, mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Kangge Mbak Dina nih selamat bertugas sampai tuntas, mugi-mugi sehat selalu
0: gitu. Amin. Nggih, amin ya Allah, amin mugi diijabah dengan nggih matur nuwun panuwungane Mbak Mis, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selalu Mbah Mis matur nuwun. Nggih monggo dinteni mawon iki tembange Selendang Sutra Kuning nggih. Jadi Mas Dasong sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon monggo dihaturi. Halo campur sari sapore.
2: Kabare Lustra marem tenan.
0: Marem tenan. Wonten Pak Harmono pripun kabare Pak Es yang menika?
2: Alhamdulillah Mbak, Bang Asini pun sehat. Mbak Dina pun apa nih?
0: Sehat Nugi Pak Harmono, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, atasnya apa nih Pak Harmono?
2: Nah, kita selayah-layah kalau mireng nih Mbak Siaran nih.
0: Alah, mumpung sampun gabungan iki layah-layah nyambi mireng lagi tembangnya apa Pak E?
2: Tembangnya nyon Niko Mbak, Bulan Bintang mawon tanggal Sony George.
0: Bulan Bintang, ge. Siap. Salam Irian Pak, diaturi kagem sinten.
2: Salamnya kagem Mbak Beswau, kagem Mbak Roidi, kagem Mbak Karpet Bukarpet, kagem Mbak Yono, kagem Mas Roy Cahit, Mas Adi Waluyo, kagem Mas Atanto, Mas Aripulo, kagem Mas Aladin, Mas Barmen, kagem Mas Benny, Mas Adianto, Mas Nendi, Mas Marno, Kewer-Kewer, Mas Suratno, kagem Budini, Mbak Adini, kagem Bu Sumarni, Mama Isla, kagem Mama Depan, kagem Mbak Wisyanti, Mbak Kus, Mbak Cindy, Mbak Fatima, kagem Putri Bangawang, kagem Mama Nugra, kagem Sedaya Mawon apa?
0: Sedaya Mawon, spesialnya wonten Mbah Mis kagem sinten Mbah Mis Pak Harmono. Spesialnya wonten
2: kagem Mbak Dina ugi ngaya cukat ngantos balik kono mawon.
0: Siap matur nuwun nggih
2: Pak Harmono. Matur nuwun ugi kula betali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Harmono saking kawasan Bukit Jagang dintani mawon tembangi Bulan Bintang saking Sonitzes nggih. Monggo Dimas Dajeng yuk sinten malih badhe nyuwun tembange dihaturi. Halo campur sari sapore. Halo campur sari sapore. Nggih dereng terhubung malih nggih Dimas Dajeng monggo dihaturi malih yuk sinten badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore.
2: Campur sari sapore agar ilustro marem tenan.
0: Marem tenan. Kalih sinten?
2: Kalih pendatang anyaran iki Mbak Dina.
0: Napa iya pendatang anyaran temenan iki?
2: Kalih Mas Lendi saking kawasan Margarahayu, Mas... Lubulinggau Selatan kali.
0: Walah lengkap pokoknya alamatnya, wis tak moro lah iki. Mas Nendi pripun kabare?
2: Alhamdulillah kabare sae-sae mawon.
0: Sae-sae mawon. Alhamdulillah. Ini kita sinyapa pas mana sepol niki Mas? Tasin apa niki panas-panasnya?
3: Tasin niki apa aktivitas ya nyambut gawe.
0: Nyambut gawe. Walah jansing semangat nggih.
3: Lagi sambil apa jenenge Mbak Dina cuap-cuap niki deh. Marem lah pokoknya.
0: Mirengake cuap-cuap pokoknya nggih. Nah, amin mboten ngantuk leh gawe nggih.
3: Paling unjuk es niki.
0: Walah seger temenan lho. Mboten ngopi napa, Mas? Lah ya biasanya kan ngopi ngono.
3: Nggih kopine dereng anu niki.
0: Oh dereng mengke es riyen nggih.
3: Riyen.
0: Monggo di penakne nggih. Heeh, tembange diaturi Mas Nendia jumer ngake tembang. Nggih,
3: ngono.
0: Napa?
3: Kidung Wahyu kala tiba mawon.
0: Wah, lha jos tenan iki ancene. Lah mengko mabuk Mas dengan mirengake ngake tembang niki. Lah ya biasanya digawe mabuk niki, mabuk jaranan ngono ta. Lah iya, yuk salam Rian diaturi kagem sinten Mas e.
3: Kagem Mbak Wis mau salam kenal, Pak Harmono mau salam kenal ugi.
0: Heeh.
3: Kagem sedaya mawon Mbak.
0: Sedaya mawon spesiale wonten
3: kagem sinten? Spesiale kagem Mbak Gina sugeng layahi tugas sampai tuntas.
0: Nggih siap matur nuwun. Nggih Mas Nendi diaturi gaweane maring nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang wonten Mas Nendi nggih tanggane niki wis komplit alamate. Ya mangga di Mas Jajeng saniki mirengake riyen tembange niki wonten kaping pisan Slendang Sutra Kuning nggih. Mugi-mugi saged ngerencangi panjenengan sami niki ingkang tasih leye-leye ngaso nyambut gawe men tambah semangat nggih. Monggo mirengake tembangi sugeng siang lan sugeng midang akan campur sari sak pore agar ilustrap merem tenan.

0: Galatus kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citaram Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyek

0: Store, akses WiFi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Tunggalatuskalih.com. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
1: Tinggalnya di mana, Pak?
0: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
1: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
0: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
1: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
0: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas atau santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini, sehat alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadion ini beli. Kalau nggak beli rugi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Tunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu

pertolongan yang maha pasti dari ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki?
2: Moso se?
1: Rasaku aku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Susu kambing Etawa Premium Murni diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan

0: informasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id.

0: Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian? Atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

Galatus 1,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda.

0: serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen

0: Keluarga Sehat Indonesia. Mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.

0: udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Urut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Namun tosep obatnya sakit deh ya. Betengnya perih deh, perih deh. Nanti di lambungnya tegis luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Patut kita cek mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: kamu tak sengaja dahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk. Saacan tuang eta diminum 15 tetes. Terus tas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes. Tas sholat asar 15 tetes. Alhamdulillah.

0: bungkul ti abdi agar ilus dropnya. Amin, amin, amin, amin ya. Loh segitu wae lah ti abdi. Ula po, nomor abdi bisik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan, Labuan Ratu Opat, Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata, amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM.

yang kedua dapat mengembapkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Tato, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Foto bang.
2: Kok Bang Jeki nyuruh studio bentar.
1: Oh, Bang Jeki. Anan cek tu cepat-cepat poyo leh.
2: Biaso, kanti abang lah. Nyonanyo apa kabar?
1: Anan cek tu cepat-cepat poyo leh.
2: Kau koyo lagi lo lah jadi anjingnya lah katu gua sama S.
1: Kini do bang lapornya nian palo am culi abang kini do. Banyak nian bisnis SMS abang do po. SMS dari sepo pulo bang.
2: Bos sabar, awak kau ada BP cemana? Bukan ngubung awak, awak kau ada seniman. Kau curiga baik.
1: Bos siapa ya bang tu dulu? Wanang lima, pokoknya ada SMS. Ah, kau sepo sayang sayang kau, sepo sayang sayang kau. Wanita tidak dah. Kini tu abang tu berpikir lah bang. Masa iyo abang main SMS adik-adik sayang nian? Dia dah tahu abang ada di rumah tu, dia dah bersasa. Wanita tidak dah bang.
2: Yo awak salah napa awak ada BP SMS tadi. Jaga dong atau adik benci dalam SMS tu adik sayang.
1: Lah bang, jangan berbanyak cakap ya bang dah leh. Daripada palo abang dok pecan beko elok HP tu nak awak pecan. Betul dah bang.

0: Kula adik, sangka abang tadi iluk dari adik muda. Kula buruk lah dari adik, maka tu abang balik dengan si adik. Dia dah tahan gi abang sayang nian dengan adik.
1: Dia dah tahan gi, dia dah sayang gi, atau sengaja ni anak balik.
0: Ya abang tu nak balik Nela, abang tu nyagi-nyagi lah adik tu lah. Sayang abang cik tu?

0: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
1: So,

0: era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatif.
0: Dari mana Pak Alatif?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat, tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agarilus buat jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agarilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar
1: biasa deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
1: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu

0: Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
6: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Yala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong BM Beskinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

Manggala Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Anselmonya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: pilihan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

0: Mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

Apino, kulo Enisa kita, ojo lali.

0: Tunggulatus sekali kumanam Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen lan ugi kagem para sutresna sedaya ngaturaken pambagia wilujeng lan sugeng pepanggihan malih kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara Campur Sari Sapore marem tenan jos margon jos campur sarine. Para kadang lan ugi kagem para pandemen campur sari dos pundi kabaripun piye kabare re priwe kabare kagem panjenengan mugi-mugi paringi sehat walafiat boten manggi alangan setunggal menapa lan tentunipun sesarengan kalian produk-produk kagari Lusdrop kagem panjenengan monggo kagem panjenengan ingkang dereng nate napa nggih ngersakaken Agari Lusdrop tawi produk-produk Agari Lusdrop monggo kula teri pinarak wonten ing studio tawi wonten ing agen-agen ingkang sampun sumadyo wonten ing pundi kemawon tentunipun sesarengan kalian produk-produk Agari Lusdrop ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sedaya dalu menika wis pokoke sehat walafiat kagem panjenengan. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun bersama produk-produk Agari Lusdrop untuk Anda semuanya. Berbagai macam keluhan penyakit yang belum bisa disembuhkan, kami persilahkan mengkonsumsi produk-produk Agari Lusdrop agar insya Allah produk-produk Agari Lusdrop dan produk-produk lainnya bisa menuntaskan berbagai macam keluhan penyakit Anda. Bersama produk Agari Lusdrop tentunya menghadirkan sederet tembang-tembang manis bersama campur sari koplo-koplonya Indonesia. Anggih kagem para kanca-kanca dos pundi kabaripun wah jan wis rasane dos margon jos tampur sarine kagem panjenengan nggih sing pembanggian dinten menika dinten Kamis tanggal 17 Agustus 2016 nggih kagem panjenengan wis jan pokoke suasanane nyenengake banget rasane panase nganti pol musim kemarau musim ketiga longkong ini ngi rasane beh jan nggih kagem panjenengan monggo tentunipun ingkang atos-atos nggih musim ketiga musim panas ngene iki sing ati-ati nek mbangkar sampah ya aja sembarangan nggih to pokoke tenan nek mbakar sampah aja sembarangan ngati-ati mengko ndak merentek tekan ngendi-endi malah dadi gawe nggih kagem panjenengan sehat sedayanipun tentunipun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedaya nipun tentunipun tembang-tembang menika mungkin dados no sukornani menggali ndadekke kanca kanca apa kanca kanca turu kanca turu kok lagu kanca turu ki apa ya kanca turu ki ya bojone oh iya ya oke monggo kagem para pandemen campur sari sedayanipun nggih para kanca monggo kita midhangetaken sesarengan lan ugi kagem panjenengan sedaya monggo gaspol mas monggo campur sari sapore
1: Marem tenan
0: monggo kali sinten menika.
1: Paparepan.
0: Oke, paparepan pripun kabare paparepan?
1: Sae-sae mawon.
0: Sae-sae mawon paparepan. Jan sehat selalu nggih.
1: Nggih.
0: Amin, alhamdulillah. Nembe napa paparepan?
1: Nun?
0: Nembe napa?
1: Asik nget ngopi niki.
0: Bayo jan nganget kopi pokoke. Matuk pokoke jan jos tenan ngangete kopi nyeruput kopi karo ngrungokke campur sari beh. Monggo tembange napa paparepan?
1: Iki koploan iki.
0: Nggih, monggo.
1: Sahara mawon.
0: Lan?
1: Sahara.
0: Sahara. Sahara campur sari. Koplo campur sari, Mas.
1: Oh, campur sari.
0: Nggih.

0: Pore, halo.
1: Marem tenan.
0: Monggo Mas Hendra. Iya, Mas sampean iki arep ngelucu tapi ora lucu. Tegese arep malih swara ngono lho. Tetep konangan. Sehat Mas Hendra?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo tembangin napa niki?
1: Gang Pentol Mawon.
0: Pentol Mawon, monggo salami monggo.
1: Oke, salam kenal.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Bapak
0: Nadi,
1: Mas Indra, Mbak Suka Aladin Hartanto, Mbak Sili bilang yang ada cuma dua, Mas Marno cuma dua, Mas Tu, iya Mawan.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Mas Hendra wonten ing SS Lubuk Linggo sehat selalu nggih. Waduh. Pokoke Mas Hendra jos margo jos ta margo tetep campur sarine dulur-dulur ya apa kon niku. Ya apa rek kabare rek. Tenan kula niku. Kula niki sing ngrungokke campur sari rasane seger sumiah lele pah panganane iwak mentah. Panganane iwak mentah kaya apa wae. Padake luwak wae. Panganane wak mentah. Lele pah panganane wak mentah. Dipangan ning kula nomah seger sumiah. Monggo kagem para sedulur lan kanca-kanca campur sari dan buat sahabat campur sari semuanya. Campur sari sapore. Walah gagal maning. Angge lele pa panganan kuwi wak mateng. Tak pangan terus neng jero weteng rasane. Neng weteng rasane kaya wajan. Rasane kaya apa? Seger sumiah. Oke, monggo kagem para pandemen campur sari sedayanipun nggih. Monggo campur sari sapore. Halo.
2: Halo.
0: Ye, campur sari sapore.
2: Mami siap.
0: Nggih, kalih sinten?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalih sinten menika?
2: Jangan basa jauh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putri Empat Lawang.
0: Oh, Putri Empat Lawang. Putri Empat Lawang. Oke, apa kabar Putri?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya.
2: Ya dong.
0: Oke. Dengan siapa ini malam hari ini? Sendirian ada temennya?
2: Sendirian.
0: Aduh, lagi golek sama boneka. Boneka mah enggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Buat temen ya enggak?
2: Iyalah.
0: Oke, Putri. Tembangnya apa nih, Putri?
2: Tak pilihkan
0: baik
2: sama abangnya.
0: Oke siap. Oke ya. Tuh salam-salamnya buat siapa Putri?
2: Salam-salamnya yang pertama buat Pak Ruidi beserta Ibu. Selamat selalu. Apa tuh Mas Mang Hartanto, Mang Sumarno, Mang Harmono, Yanti. Depan.
0: Ya.
2: Mas Wahyu Jahi. Tadi.
0: Ya.
2: Apalagi Mbak Fatima.
0: Ya.
2: Wah. Buat semuanya aja kan.
0: Oke. Makasih Putri. Oke, makasih banget nih dari sahabat campur sari bersama Putri Empat Lawang ya. Malam hari ini makasih banget Putri Empat Lawang. Malam hari ini yang udah kirim-kirim salam sari bersama Putri Empat Lawang ya. Malam hari ini makasih banget Putri Empat Lawang. Malam hari ini yang udah kirim-kirim salam buat teman-teman sahabat campur sari semuanya. Jos Margon, Jos Top Marco Top semuanya. Oke, nggih. Kagem para kanca pandemen campur sari sedayanipun tentunipun dalu menika ingkang tasih media ngetaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Campur sari sapore.
3: Sari lusra marem tenan
0: monggo Bu Sumarmi.
3: Pripun kabare Mas Uti?
0: Sehat monggo. Alhamdulillah jenengan pripun?
3: Alhamdulillah.
0: Monggo tembangin apa Bu Sumarmi?
3: Bulan bintang saking sonijo Mas.
0: Bulan bintang sonijo.

0: Nggih, monggo salam-salame.
1: Nah, Mbak Putri wau.
0: Nggih.
1: Arpan. Ayo Mama Isla. Buk BPM. Sarti.
0: Nggih.
1: Arpan saya
0: Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Sumarmi nggih, sehat selalu matur sembah nuwun jos marga jos top marga top campur sari nih. Kangge dulur-dulur campur sari dan juga sahabat campur sari tentunya bersama produk-produk Agari Lus untuk Anda semuanya. Top marga top campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo dengan siapa di mana?
1: Oke, Muara Bliti, Yuk Lina.
0: Oh, Yuk Lina, di Muara Bliti. Muara Blitinya di mana, Yuk Lina?
1: Muara Bliti, Lubuk Linggal, Simpang 3.
0: Oh, di Muara Bliti, Simpang 3.
1: Ada di tebing, ada jalan ke Lubuk Linggal, ada jalan ke Kayu.
0: Oh, iya. Oke, alamatnya lengkap banget nih, ya, Yuk Lina. Oke, Yuk Lina, apa kabar?
1: Baik.
0: Dengan siapa ini Yulina?
1: Dengan anak dengan suami.
0: Oke, salam ya dengan suami ya.
1: Iya.
0: Oke, suami lagi ngapain? Lagi ngopi apa lagi ngapain ini?
1: Lagi debus air. Pakai kayu di luar.
0: Oh itu. Oke, siap Yulina. Yulina ini lagunya apa nih? Campur sari ya?
1: Iya, lagunya apa?
0: Lagu siapa?
1: Sama Marisa.
0: Nama Marisa enggak ada, campur sari.
1: Ah, boleh dari Bendai yang malingnya.
0: Oke, ya. Salamnya buat siapa Yulina?
1: Buat Putri Palawa, Mbak Widian, Pengi, Mbak
0: Lodi. Iya. Oke.
1: Buat Pak Yudi, Pak Yudi ke di Bogolo.
0: Iya. Oke, makasih Yulina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih banget nih Yulina ya. Luar biasa nih, keren nih ya. Tetap semangat nih buat Yulina ya. Yulina diucapin makasih banget. Jangan lupa ya, kalau mungkin ada tetangga ataupun keluarga saudara yang punya keluhan-keluhan penyakit, silakan datang ke studio mengkonsumsi produk-produk Agarilus Drop dan lain sebagainya. Ya, insya Allah produk-produk Agarilus ini akan menuntaskan penyakit ataupun keluhan-keluhan saudara keluarga Anda. Makasih Yulina. Sehat selalu Yulina ya. Oke, top Marco top campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Monggo Mas, kali sinten menika?
1: Kali kula.
0: Kula sinten?
1: Tonuwun.
0: Oh, monggo diaturi. Tembangin apa, Mas?
1: Nggih. Susu
0: anget, monggo. Nggih, salame Mas. Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun nggih kagem para kanca pandemen campur sari sedayanipun. Nggih, sehat-sehat selalu iki kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Campur sari sapore.
1: Agarilus drop marem tenan.
0: Agarilus drop marem tenan, kali sinten menika?
1: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy, pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wes, dan semangat banget sampean ni.
1: Apa mas?
0: Sampean nak semangat banget cai. Jangan, pokoknya kemerahnya nanti kayak kerupuk lagi bar dintas.
1: Panas suwi mas gak?
0: Oh ngono ta ya wes, jangan sehat ya Mbak Cindy.
1: Alhamdulillah mas.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Moga tembangin apa Mbak Cindy?
1: Tembangnya apa lagi mas?
0: Ayo Mas Marmin, tembangnya apa? Tembangnya apa mas?
1: Pokoknya melu.
0: Ayo melu siapa? Pakai melu sapa? Melu Mas Marmin dong.
1: Aneh ku masih jaluk. Anu rondo kempleng iki enggak eneng aku aku nggak wani.
0: Oh ya wes, jalur rondo komplek. Ane mbak tidur awani, tak kira rondo ngarepe omah kuwi. Oh alah Mas Parmin rada aku salame Mbak Cindy monggo.
1: Amin.
0: Heeh.
1: Mbak Ko.
0: Heeh.
1: Mbak Alati.
0: Nggih.
1: Mbak Adi.
0: Heeh.
1: Pak Armono.
0: Iya.
1: Heeh. Pak Wayu Jae.
0: Heeh.
1: Arif.
0: Hmm.
1: Panggus sing kok? Sinten namine?
0: Mampu aku ya lali kok.
1: Alah.
0: Alah yo kok tekon aku yo lali aku yo bingung no yo. Kok alah. Mas tekon Mas Parmin wis sing apal yo ya. Pokoke nek nggon perondoan tekon Mas Parmin lah apal deh. Oke, monggo lanjut.
1: Mawon Mas Budi.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun ya Mbak Cindy, sehat selalu Mbak Cindy. Oke, matur sembah nuwun iki Mbak Cindy nggih. Wah, jan Tomar Kotop sehat selalu kagem Mbak Cindy, Mas Parmin rasa guyu-guyu Mas Parmin. Campur sari sapore.
2: Agar lu drop marem tenan
0: Mas Marno.
2: Nggih.
0: Wah, pripun kabare Mas Marno?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat yo iya, diantop Marco top jos margo jos pokoke. Pokoke wis ngopi durung, Mas?
2: Dereng.
0: Dereng delokne, Mas.
2: Iya.
0: Ayo, ya delok mele pokoke tembange napa Mas Marno?
2: Tembangi Waru Doyong nih.
0: Oke, Waru Doyong. Mangga Waru Doyong. Waru Doyong, Doyong, Doyong. Mangga. Dah salami Mas Marno.
2: Salami kanggo Mas Parmin mau.
0: Nggih.
2: Nganu Mas.
0: Pripun?
2: Grup PPR kok ora ene.
0: Grup PPR lagi nyungsep iki grup PPR iki.
2: Apa wis jalan turun ya?
0: Paling pokoknya anggar entuk-entuk ani terus meneng bae nek urung entuk nganti bengak-bengok.
2: Urung entuk koyo semua.
0: Ra umum pokoke. Monggo Mas Anu, Mas Marno.
2: Kangge Pati Ahmad.
0: Nggih.
2: Sedaya sing wonten lumayan kali.
0: Nggih.
2: Terus sing wonten Merasi sedaya kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun Mas Marno. Wonten Mas Warno wonten lumai kali nggih sugeng dalu nggih. Mas Warno pokoke jas gandas ta parkata pokoke. Monggo kagem dulur campur sari. Campur sari sapore. Agarus drop marem tenan beh ya iki mas arek keri dhewe iki. Ketinggalan arek nguyak-uyak iki mau ya. Jempolnya wis keriting ora cethuk-cethuk jane.
1: Malah
0: kepala Mbak Cindy. Malah kepala Mbak Cindy malah. Sehat selalu ya Mama Islah.
1: Alhamdulillah Mas Budi sehat karena berkat iki Mas Budi.
0: Alhamdulillah pokoknya malam Jumat iki pokoke berkate pokoke. Alhamdulillah hirabil alamin berkah selalu Mama Islah nggih. Jan guys sehat selalu nggih Pak Muhyiddin nggih. Monggo nggih tembangin apa Mama Islah?
1: Tembangi takkan terpisahkan.
0: Apa? Ah, cinta tak terpisahkan. Wah, iya ter. Ya. Cinta tak terpisahkan. Dodenok gandolane ngati, tegane nyulayani. Hidupku setengah mati. Mergane mikir ge awakmu. Oke, Mama Islah monggo salam-salame diaturi monggo.
1: Iya, Bu Sumarmi. Manis maklane ya.
0: Wes, walah Bu Sumarmi ati wis dhisik dhewe kok.
1: Walah.
0: Ah, nggih.
1: Bu Ayi si Bu Suprati.
0: Nggih.
1: Heeh. Terus Bu Tini. Terus Mas Arif, Mas Arati.
0: Nggih. Oke, matur nuwun. Matur nuwun mamae Selangi, sehat selalu kagem para kanca pandemen campur sari. Jos margo jos pokoke. Aku iki ngrungokke campur sari. Wah, jan kelingan bae karo dulur-dulure sahabat campur sari rasane. Wah, jan apa meneh nek ngrungokke langgam sing rasane weh. Ya. Rasane ngopo? Rasane ngati. Monggo campur sari sapore. Agar lu serap, muarem tenan. Moga Mas Harmono sehat ye.
3: Alhamdulillah.
0: Nembin apa Mas?
3: Nembin lele ya kalian ngopi nih.
0: Alhamdulillah, jos gandos pokai. Moga Mas Harmono tembangin apa nih?
3: Kawin kontrak.
0: Oh, kawin kontrak. Oh iya. Monggo, salam-salame.
3: Salam-salame kagem Mas Sumano, Bu Mama Isla, kagem Bu Sumane, kagem Mas Royti, kagem Mas Mawon.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Mas Harmono, sehat selalu nggih. Nggih, matur sembahun dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat campur sari semuanya, untuk Anda semuanya di malam hari ini. Nggih, kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari, monggo sesarengan kita midhangetaken kagem para dulur-dulur campur sari sedayanipun. Inggih kagem para pandemen campur sari dan juga buat sabar campur sari, mari kita dengarkan bersama-sama nggih. Monggo sesarengan dene kagem panjenengan sing dereng kebagian nanti season kedua nggih, monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore marom trancos margonjos campur sarine.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Setunggal 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: Setunggal Atus Kalih Koma Enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Setunggalatus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serba Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggalatus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo ketekel, Mbak. Hatta mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point.

0: Cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: iso ambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulo opo tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian

0: kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah nggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: tubuhmu walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini loh bune, brik.
1: Kok sampean ngejak brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Wala, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hirup pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia?

manusia di dunia. Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM.

0: 102.6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lain.

0: Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma, depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan Ex Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rakam.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya.

masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.